0: kende gitani kininga mvaibo ngaudidi za chintabuli e chintabuli chomu zeke mdi wa mkaga kumacha sawa kuminapi ina chitundo paka sawa saka satu ezo kumacha wano ku Radio Budu Radio Yomtu wa
1: ulicha 98.8 FM Radio Budu
0: Binje bibela muwiki, nga mwemuli nebye vikoza mauli ne. Katifuwa na Radio Budu, tukukunga njisa mauli ya gunagabade muwiki. Juwateke deko negote na manyako, netuka kule tila muprogramu. Wiki the Place Review, Wiki the Place Review. Ndiyo mkaka kusawa satuweza ukumacha. Wiki the Place Review, ama uli de guna. Okufa musonda ze guanga nebwerewe guanga. Ama uli ya gabade musabitio na. Ndiyo mkaka kufa kusawa satu, paka nyezo ukumacha. Wanuku Radio Budu, Radio Yomutu wa ulijo. Wiki the Place Review.